96,6 Radio Ni Bojonegoro. Ada IG informasi pagi yang bikin happy sobat. Mat pagi ya buat semuanya, buat Bu Win juga mat pagi yang lagi bingung masak apa nih Mbak Bel enaknya gitu ya. Masak yang seger-seger Bu Win. Soalnya kalau siang hari tuh hawanya panas gitu ya. Terus juga kalau pagi gini mungkin ya masih redup-redup manja gitu. Yang sang surya belum menampakkan dirinya, tetapi kita harus tetap bersinar sobat ya. Okay. Dan selanjutnya Bella mau ajak sobat ke Pangandaran sobat. Jadi di Pangandaran ini ada yang lagi viral, ada insiden terputusnya kabel baja atau seling jembatan gantung Pongpet di Dusun Margajaya, Desa Margacinta, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Nah, saat prosesi peresmian menyisakan duka sekaligus juga harapan besar bagi masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan jembatan tersebut merupakan jalur vital yang menghubungkan antar desa hingga antar kecamatan. Ini juga pernah viral ya kemarin karena memang waktu diresmikan tiba-tiba terputus gitu ya atau ambrol. Nah, Kepala Desa Margacinta Enceng Anwar Solihin menyatakan bahwa jembatan ini menjadi akses utama yang menghubungkan Kecamatan Cigugur dan Kecamatan Cijulang khususnya antara Desa Cibanten dan Desa Margacinta. Selain dilalui kendaraan roda 2, jembatan tersebut setiap harinya juga menjadi jalur pengangkutan komoditas hasil hutan dan juga kayu oleh para petani di Dusun Margajaya. Nah, jadi jembatan ini dibangun pertama kali sejak 1992 dan selama ini juga hanya tersentuh perbaikan ringan berkala. Selama ini kehadiran program rehabilitasi dari Kodim 0625 Pangandaran sebenarnya juga disambut antusias luar biasa. Hampir dan antusiasme yang tinggi juga disebabkan jembatan Pongpet ini menjadi akses penunjang berbagai sektor krusial bagi warga setempat sobat. Mulai dari akses pendidikan bagi anak sekolah, terus juga jalur pengangkutan hasil pertanian, hingga mobilitas warga yang membutuhkan penanganan medis darurat menuju rumah sakit Pandegah.

Nah, sementara itu apabila melintas ke arah selatan, warga juga harus melewati 4 desa, yakni Desa Cibanten, Kertayasa, Cijulang, dan Kondang Jajar. Kemudian, jika memilih akses utara, rute memutar ini juga harus melintasi 5 desa, yaitu Desa Cimindi, Parakan Mangu, Cinta Karya, Karang Benda, dan juga Parigi. Nah, kendati menyayangkan musibah yang terjadi saat peresmian bersama jajaran Forkopimda dan Dandim 0625 Pangandaran, warga juga berharap momentum ini menjadi bahan evaluasi serius bagi para pemangku kebijakan. Jadi anjloknya ini memang karena kelebihan muatannya. Jadi menurut Enceng, jembatan gantung tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda kelebihan beban saat rombongan mulai melintas. Guncangan jembatan dinilai berbeda dari biasanya dan bergerak kencang ke arah samping. Nah, meskipun situasi berubah menjadi sangat menegangkan dan juga memicu kepanikan warga, dirinya juga bersyukur karena masih sempat selamat. Kendati mengalami cedera pada bagian pinggang akibat benturan keras saat insiden terjadi. Isinya tadi jembatan tersebut juga murni akibat kelebihan muatan atau overload. Padahal pihak berwenang juga telah memasang papan aturan yang jelas di pintu masuk jembatan, yakni pembatasan kapasitas maksimal untuk 3 orang pejalan kaki. Kepala desa juga menerangkan bahwa konstruksi jembatan gantung ini tergolong ekstrim, sobat. Jadi jembatan tersebut membentang sepanjang 63 meter dan juga menggantung pada ketinggian 20 meter di atas permukaan sungai. Menurutnya, bentang sepanjang itu dinilai terlalu panjang dan juga berisiko untuk format jembatan gantung. Dan dirinya juga berharap evaluasi dari pemerintah pada masa mendatang juga bisa direalisasikan pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut, dan hal ini juga demi menjamin kelancaran mobilitas masyarakat sekitar, sobat.

0: Monggo para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya. Bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial.

0: Kepala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting lidah bro, sedapnya. Full, nempang sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Ya sobat, balik lagi masih di perjalanan IG Informasi Pagi yang bikin happy. Mengawali bulan September ya, di tahun 2026, di tanggal 1 di hari Selasa. Oke deh, kita ke informasi selanjutnya. Nah, warga desa Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro ini juga punya cara sendiri sobat merayakan puncak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, yakni melestarikan berbagai tradisi serta seni budaya lokal lewat pawai budaya. Lalu juga ada sedekah bumi, gerbek berkah, pengajian hingga pagelaran wayang kulit. Kegiatan yang berlangsung Jumat kemarin ini juga melibatkan pemerintah desa, lalu lembaga, sekolah, terus juga sekolahan Karang Taruna hingga masyarakat. Pawai budaya juga menjadi salah satu bentuk kreativitas warga dalam mengenalkan budaya sekaligus potensi lokal. Dan mengusung tema pertanian, peserta menampilkan beragam kostum dan ornamen yang menggambarkan kehidupan petani serta hasil bumi desa Purwosari. Pawai dimulai pukul 7 pagi dari Balai Desa Purwosari dan juga berakhir di lapangan petilasan Mbah Gerit. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat juga menjadikan pawai bukan hanya sebagai hiburan tetapi juga sebuah sarana mengenalkan budaya dan kehidupan agraris atau pertanian kepada generasi muda. Pelestarian tradisi kemudian juga dilanjutkan melalui gerbek berkah di petilasan Mbah Gerit. Masyarakat Dusun Sambong dan Korgan antusias mengikuti tradisi dengan berebut gunungan yang berisi hasil bumi, perlengkapan rumah tangga, dan juga makanan ringan. Sementara itu, puncak kegiatan juga diisi dengan pagelaran wayang kulit dengan Dalang Kicahyo Kuntadi, Dalang Kondang sekaligus dosen ISI Surakarta, lakon Tumuruning Wahyu Godo Inten yang dipilih untuk menghidupkan kembali seni pertunjukan wayang di tengah masyarakat. Kepala Desa Purwosari, Hajah Umi Zumroti menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, lembaga, desa, walaupun juga masyarakat dan para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan. Apresiasi senada juga disampaikan oleh Camat Purwosari, Ike Widyaningrum. Ia menilai rangkaian kegiatan tersebut bisa terlaksana berkat sinergi antara pemerintah desa, lembaga dan juga masyarakat, dan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi yang baik antara pemerintah desa dan juga semua pihak yang terlibat. Selain memeriahkan kemerdekaan, kegiatan seperti ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi dan juga budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat ini juga terlihat sepanjang pagelaran wayang kulit karena warga dengan setia menyaksikan pertunjukan hingga selesai dan rangkaian puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Purwosari akhirnya tidak hanya meninggalkan sebuah kemeriahan tetapi juga pesan penting bahwa kemerdekaan bisa dimaknai dengan menjaga identitas budaya bangsa.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
6: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

Ya sobat, ada IG informasi pagi yang bikin happy dengan Bella Puspa di kesempatan kali ini ya, 1 September 2026 di hari Selasa ceria sobat. Nah, informasi selanjutnya adalah Kebun Binatang Surabaya atau KBS ini resmi memperkenalkan koleksi satwa barunya, yakni ada kura-kura Aldabra dan hari ulang tahun atau HUT ke-110 Kebun Binatang Surabaya. Satwa yang dikenal sebagai kura-kura terbesar kedua di dunia tersebut didatangkan langsung dari Jepang. Jadi ada sebuah hasil kerjasama internasional antara Perumda Kebun Binatang Surabaya dengan lembaga konservasi spesialis reptil dan amfibi terbesar di Jepang, namanya Aizu. Direktur Operasional dan Umum Perumda Kebun Binatang Surabaya, Nurika Witiasanti, menyampaikan bahwa ini merupakan momen bersejarah bagi pengelola maupun pengunjung KBS. Nah, selama KBS berdiri, belum pernah mempunyai satwa jenis kura-kura Aldabra, dan ini adalah baru pertama kali, Kat. Nah, KBS ini mendatangkan sebanyak 4 ekor kura-kura Aldabra yang terdiri dari 1 ekor jantan dan 3 ekor betina. Untuk menambah daya tarik, pengelola juga memberi nama keempat satwa tersebut mengadopsi karakter animasi legendaris kura-kura ninja, yaitu Leonardo, Donatello, Raphael, dan juga Michelangelo sobat. Nah, pihak KBS juga menjelaskan bahwa kura-kura Aldabra atau yang punya nama latin Aldabrasil giganti ini merupakan spesies berukuran jumbo yang memiliki angka harapan hidup sangat panjang. Jadi satwa yang baru hadir di Kebun Binatang Surabaya adalah kura-kura Aldabra, dan kura-kura ini adalah jenis yang terbesar kedua setelah Galapagos sobat. Satwa endemik asal kepulauan Aldabra, Seychelles, ini juga mampu bertahan hidup lebih dari 100 tahun dengan berat badan dewasa melampaui 100 kg. Dan koleksi baru milik KBS ini juga memiliki ukuran panjang tempurung sekitar 1 meter. Kura-kura jantan diperkirakan berusia sekitar 40 tahun dengan bobot mencapai 109 kg, sementara 3 kura-kura betina berusia antara 25 hingga 30 tahun dengan berat badan rata-rata 80 hingga 90 kg.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

sebenarnya juga telah tiba di Indonesia sejak pertengahan Juli 2026. Namun, satwa tersebut tidak bisa langsung dipamerkan karena harus menjalani serangkaian prosedur karantina dan habituasi. Nah, proses adaptasi satwa ini juga berjalan relatif mudah dan lancar lantaran iklim serta cuaca di Surabaya juga cukup mirip dengan habitat asal mereka. Selain itu, pakan utama berupa sayur-sayuran yang segar juga sangat mudah didapatkan di Indonesia. Masa karantina tersebut selesai bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-110 KBS, sehingga menjadi momen yang tepat untuk meluncurkannya secara resmi. Dan pihak KBS juga menekankan bahwa skema kedatangan kura-kura Aldabra ini berbeda dengan penanganan komodo yang menggunakan skema peminjaman pengembangbiakan atau branding loan. Jadi, kura-kura Aldabra ini didatangkan penuh sebagai bentuk hibah dari lembaga Aizu dan juga Aichi di Jepang, sehingga sepenuhnya menjadi aset milik Kebun Binatang Surabaya.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semua. Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi? Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main? Dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya.
6: Bisul, Kapsida aja.
8: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
9: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
8: Entah mana, katanya sih tadi

0: Mbue langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
1: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
1: 96,6 Brass FM, kata

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran 15%, kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri sejatinya raksasa. Akademisi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Monica Ajeng Erwita, menegaskan bahwa pasar dunia sedang haus akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar, menurut saya, mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea.

0: jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget, dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor ini jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan pemerintah daerah kerap berhenti pada program kosmetik. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang selama ini hanya fokus pada pelatihan kilat dan euforia semata.
0: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih, pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik, melainkan jaminan bahwa negara benar-benar hadir membangun ekosistem pipeline ekspor yang utuh. Sebab pahlawan ekonomi kita tidak butuh sekedar pemandu sorak yang hanya hadir saat pengguntingan pita.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya di jus, bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet! Banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum di jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo! Ganti es tehmu dengan di jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulitnya jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan

0: citrus baru, Mbak.
1: Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
2: Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh,
1: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
0: Harganya cuma Rp7.500, tahu?
1: Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting.

96.6 Radio Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, nggak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, nggak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
6: Entah mana?
7: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
7: Halo kalian.
6: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa?
6: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
7: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
8: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
9: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
8: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
10: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum Ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

Sending pick up the picture, I'ma get you fired.

0: Mes, Rausa, bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Meningkatkan suasana hati. Ada kalanya mood kita berantakan dan uring-uringan sepanjang hari. Siapa sangka kalau solusinya cukup dengan tersenyum. Berdasarkan studi, terbukti bahwa tersenyum dapat meningkatkan suasana hati dan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan dan depresi. Tak hanya itu, setelah tersenyum, suasana hati kita jadi lebih positif.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat.

96.6 Radio di Bojonegoro.

Jumpa kembali ya bersama Elvika tentu saja di CCR di hari Selasa, tepatnya 1 September 2026. Ya, gak terasa sudah melewati Agustusan ya. Tapi di awal September ini juga masih banyak sekali yang mengadakan acara perayaan Agustusan sobat ya. Tetap semangat aja untuk ada semuanya. Tentu saja Elvi pasti akan menemani Anda sampai tuntas di jam 3 di program kesayangan kita di Lagu Pop Indonesia. Sampai tuntas postingnya di jam 3 nanti ya. Ini saya juga akan menghadirkan ya sebuah single pada siang kali ini. Tentu saja sebuah lagu yang spesial saya aturkan di ruang dengar Anda. Ini ada sebuah lagu bersama Naf, Akhirnya Ku Menemukanmu.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
3: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
2: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
3: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
3: Gatal.
7: Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
8: Makasih ya.
9: Iya.

0: gambar kita. Nyebut aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

Siang kali ini tentu saja masih bersama Lagu Pop Indonesia. Ternyata Sobat Pas, pada siang kali ini juga ada yang lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, berkah barokah, mudah-mudahan usianya pastinya juga di usia saat ini diberi segala kemudahan, kelancaran rezekinya, dan juga pastinya semakin bahagia gitu ya. Untuk sobat-sobatku yang lagi ulang tahun pada 1 September 2026, wah seneng banget ya perayaan ulang tahunnya ya. Pokoknya cukup dengan syukuran kayak gitu, doa bersama pastinya ya. Saya rasa kalau hari spesial tuh gak harus dengan hal yang mewah dan berfoya-foya kayak gitu sobat. Yang penting kita bisa berbagi kayak gitu. Kalau misalnya pun tanpa acara itu pun juga bisa membuat hati kita senang pasti ya. Karena setiap tahun pastinya dengan bertambahnya usia, otomatis juga kesempatan kita di dunia ini juga semakin berkurang gitu sobat. Tapi sobat Bas, yang pasti ada yang selalu mengabadikan momen di saat ulang tahun gitu ya. Baik secara intern, secara sederhana, atau dengan memberikan reward diri kita sendiri untuk merasakan apa yang belum pernah dirasakan kayak gitu. Ingin apa ya dilakoni ae lawang kang gawe dhewe iki yo kaemane man yo. Egal untuk kada semuanya. Masih bersama 96,6 Bos FM. Saya berikan spesial untuk Anda yang lagi ulang tahun pada siang kali ini. Dengarlah bintang hatiku, aku akan menjagamu.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, ngelancir di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasia.

0: outfitnya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Brush Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
0: Yoi dong. Baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai, it's Yeriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Baik ya sobat Bass FM, pada siang kali ini tentu saja masih bersama lagu Pop Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang juga sekarang sudah mulai sembuh dari sakit. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali. Pokoknya sobat, kalau memang dirasa kurang enak badan, itu jangan lupa asupan gizi tetap harus terpenuhi ya. Karena kalau sakit terus males, males makan, kayak gitu minum airnya sedikit, ya justru malah bikin tubuh kita jadi lemes kayak gitu sobat. Dan ya, saya ucapkan selamat siang, terima kasih untuk sahabat yang sudah bergabung ya. Mbak Tim, terima kasih. Mas Dim yang selalu merawat pastinya ya. Mas Taufik dari kawasan Tanjung Harjo, terima kasih. Iya, saya ucapkan buat Bu Win ya. Mbak Suwe, Mbak Kak Maem Sayur gitu. Maem Sayur Asem itu sangat enak banget ya. Ditambah sama apa ya, sambel kayak gitu. Sambelnya pakai sambel teri juga enak. Kalau ikan asin itu juga malah lebih mantap ya. Terus tempe goreng anget, waduh, nikmat luar biasa. Yang paling nikmat itu apa sobat? Ya pokoknya selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan yang pasti diberi tubuh sehat itu sudah alhamdulillah sekali ya. Meskipun terkadang kita itu disediakan jenis-jenis makanan yang luar biasa, harganya, bahannya mahal. Terus jenis-jenis ikan yang beraneka macam. Akan tetapi kalau tubuh kita terkadang kurang fit gitu, rasanya juga kurang enak gitu ya, kurang gimana gitu ya. Kalau lagi flu kayak gini, kalau lagi sakit apa ya istilahnya, kalau istilah Jawa nih katisen ya, biasanya pengen yang anget-anget, yang seger-seger, yang pedes-pedes kayak gitu, kayak makan bakso. Habis makan bakso jadi seger banget gitu katanya. Eits, tapi jangan terlalu pedes dong. Kalau terlalu pedes nanti justru malah membuat perut kita gak nyaman, malah semakin menjadi bukan malah sembuh ya, tapi nanti kalau terkena diare juga bahaya. Jadi ya cukupan aja lah, yang sedang-sedang aja gitu sobat. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya bersama 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro. Tentu saja di bulan September, awal bulan, tentunya bahagia ya. Ada yang bahagia sudah gajian dari kemarin, tapi ada juga yang bilang katanya, Mbak tanggal 6 ya dilewati tok. Loh, mending alhamdulillah lo dilewati timbang ora sama sekali ya. Ya harus bersyukur, karena kalau gajian tanggal muda meskipun lewat ataupun untuk keperluan lain, banyak sekali keperluan yang harus dibereskan misalnya ya, itu sudah harus bersyukur banget sobat. Kenapa? Karena insya Allah akan datang lagi rezeki yang lainnya setelah kita bereskan. Yang penting kalau punya tanggungan itu selalu dibereskan dengan lancar, insya Allah rezeki pasti juga akan semakin lancar gitu ya. Ingat sobat, mencari rezeki itu adalah sebagian dari iman pastinya ya. Demi keluarga tercinta, demi anak-anaknya kayak gitu, demi orang tua gitu ya. Bersama 96,6, karena kamu spesial untuk Anda bersama Gisha.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Mau dong. Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sal, aku nggak bisa lanjutkan hubungan ini lagi.
1: Kenapa?
0: Aku pokoknya nggak bisa. Maafkan aku ya.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Fruit.

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting

0: dari Wings Food.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: 96,6 Radio Bojonegoro.

Ya baik sobat Bang Sefem, kita sudah di menit ke-34 lepas dari jam 2 ya. Pada siang kali ini ya, tentu saja untuk informasi cuaca dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya sangat cerah banget gitu sobat. Terima kasih untuk sobatku yang ada di kawasan pasar ya, yang katanya juga sekarang kan di tempat yang baru, masih itu ya, masih diperbaiki ya. Jadi kalau biasanya di pasar kota, sekarang pasar kota juga lagi diperbaiki. Ya pokoknya tetap semangat dan pastinya jualannya mudah-mudahan tetap laris manis pastinya ya. Gak apa-apa, sabar dulu dong biar mendapatkan tempat terbaik pastinya. Masih menunggu tempat Mbak Ice di Benahi ngelancarin. Oke, terima kasih yang di kawasan Sumberjo sana, thank you. Bose sepatu, terima kasih Mbak Tin, motor sembunuh sudah merapat, yang selalu setia mendengarkan, jarang gabung Mbak tapi tetap mendengarkan gitu katanya. Oke, terima kasih banyak untuk kebersamaan Elvi menemani Anda tentu saja pada sore kali ini. Masih ada kurang lebih sekitar 25 menit ke depan ya. Selamat siang jelang sore, pastinya semangat selalu untuk menjalankan aktivitas Anda sobat. Masih bersama Lagu Pop Indonesia 96,6 Bass FM Radio Nepojo Nikara. Saya hadirkan spesial single untuk Anda. Lagu yang satu ini pernah dengar ya? Pernah, dari Rosa. Pernah dong pastinya. Iya, sobat Bass FM, sebuah lagu yang menceritakan tentang perasaan seseorang yang dulu pernah menjalin asmara, yang dulu pernah bersama dan yang kemudian ternyata bukan jodohnya kayak gitu. Lagu yang apa tuh? Dahulu kau mencintaiku, dahulu.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

Baik Sobat Bos FM, terima kasih tetap bersamanya ya. Elvi pamit dulu dari kawasan jalan MT Haryono Jatah Bojonegoro. Thank you, selamat sore dan permisi Sobat Dara.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 1 September 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. DKPP Bojonegoro dorong pengembangan varietas unggul bagi para petani saat musim kemarau. Cantika Wahono motivasi mahasiswa baru IKIP Bojonegoro. Puncak HUT ke-81 RI 19 kontingen meriahkan Gaya Merah Putih Awards 2026.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pertanian DKPP Kabupaten Bojonegoro mendorong pengembangan varietas kedelai unggul sebagai alternatif bagi petani dalam menghadapi musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bojonegoro Zainal Fanani melalui Kepala Bidang Kabid Ketahanan Pangan Ida Yuliastuti mengatakan salah satu varietas yang tengah dikembangkan melalui Demplot adalah Deja 1 atau kedelai genjah. Kata Ida, varietas Deja 1 memiliki umur panen lebih pendek dibandingkan dengan varietas Anjas Moro yang selama ini banyak digunakan petani kedelai di Bojonegoro. Pengembangan varietas tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya mencari varietas yang sesuai dengan kondisi musim kemarau yang memiliki ketersediaan air terbatas. Ia menjelaskan selain memiliki umur panen lebih pendek, varietas Deja 1 juga memiliki potensi produktivitas yang cukup tinggi. Produktivitas kedelai di Bojonegoro hampir 2,5 ton per hektar. DKPP Bojonegoro berharap pengembangan varietas unggul tersebut dapat memberikan pilihan bagi para petani kedelai di Bojonegoro sehingga tidak hanya bergantung pada satu varietas. Hasil dari sejumlah demplot nantinya menjadi bahan evaluasi untuk melihat kesesuaian varietas dan potensi produksinya di lapangan. Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Bojonegoro Cantika Wahono memberikan materi tentang pentingnya ekonomi kreatif dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKK MB IKIP PGRI Bojonegoro di aula kampus setempat pada Senin kemarin. Di hadapan para mahasiswa baru, ia mendorong generasi muda untuk tidak sekedar mencari pekerjaan, melainkan menjadi pencipta lapangan kerja melalui kreativitas, inovasi, dan nilai tambah karya. Cantika menekankan bahwa Bojonegoro memiliki geopark hingga destinasi wisata seperti Kayangan Api. Ia juga menghimbau mahasiswa agar tidak takut menghadapi kegagalan dalam berproses dan terus membekali diri dengan karakter yang baik agar keahlian yang dimiliki dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan PKKMB IKIP PGRI Bojonegoro tersebut turut menghadirkan narasumber lainnya yaitu Kepala BRIDA Bojonegoro Ardian Orianto yang membawakan materi terkait adaptasi di era kecerdasan buatan atau AI serta Ima Isnaini ini yang mengulas tantangan perguruan tinggi di era digital. Sebanyak 19 kontingen dari Desa Ring 1 serta Desa Penghasil Minyak dan Gas Bumi Banyu Urip Blok Cepu memeriahkan puncak perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di Kecamatan Gayam pada Minggu 30 Agustus. Puncak perayaan kemerdekaan yang dirangkai dengan apresiasi Desa Gayam Merah Putih Awards 2026 dimeriahkan parade pesepeda hias dari 12 desa se-Kecamatan Gayam. Ketua Umum Panitia Penyelenggara Winto dalam sambutannya menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan perayaan kemerdekaan sejak awal hingga puncak acara berlangsung lancar, aman, dan kondusif. Dalam puncak kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan piagam Gayam Merah Putih Awards 2026 oleh Camat Gayam Erna Zulaika kepada 12 desa. Selain itu, panitia juga menyerahkan hadiah kepada para peserta pemenang berbagai perlombaan yang digelar selama rangkaian perayaan kemerdekaan. Kegiatan tersebut turut melibatkan pelaku UMKM dari desa-desa di wilayah Kecamatan Gayam serta membuka ruang bagi masyarakat untuk memperkenalkan dan memasarkan produk lokal. Sekian kilas berita 3 hari ini, saya Citra, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio Malawapati FM, Duta FM.

0: FM, kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini. Bass.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.

Semarang kemana Bas FM Radio nih Bojonegara. Dangdut Koplomania ya sobat. Seperti biasa bareng Dian Wijaya ya di sore hari ini, yang pastinya enggak tuntas nanti jam 6 ya kebersamaan kita. Jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung ya bareng Dian Wijaya. Hanya di Semarang Komanamba, CWM Radio nih, Bojonegoro.

Halo semalam kemana Bas FM Radio Bojonegoro sobat ya. Selamat sore semuanya yang baru merapat, yang baru bergabung ya di semalam kemana Bas FM Radio Bojonegoro di awal bulan September ceria. Lagunya Vina Panduwinita kan gitu ya, September ceria gitu ya. Jadi mudah-mudahan di awal bulan September ini kita semuanya juga ceria, bahagia, gembira gitu ya. Dan biasanya bulan September itu selalu identik dengan orang punya hajat ya, orang punya gawe ya. Entah itu nikahan, entah itu hitanan, atau entah syukuran-syukuran yang lainnya gitu ya, biasanya dilakukan di bulan September. Jadi mudah-mudahan untuk Sobat Basebam juga yang kebetulan ada agenda juga di bulan September ini, mudah-mudahan semuanya juga berjalan dengan lancar sobat ya. Kalau ada yang ulang tahun juga selamat ulang tahun aja. Kalau di tempat saya tanggal 1 September ini yang berulang tahun adalah Mbak Yu saya. Mbak Yu saya yang pertama ya. Ya karena Mbak Yu saya yang pertama ya. Mbak Yu saya terus adik saya ya. Jadi hari ini adalah ulang tahunnya Mbak Yu saya sing ayu dewe. Mbak Yu saya sing ayu dewe ya. Wiwit Mbak Wiwit Saptaningrum. Lah ngono iki tak kei ucapan selamat iki lho nek balesi ya terima kasih dedekku sing tuwek ngono. Walah mentang-mentang raine dek iki cek imut-imut timbangane raiku, makane aku dicelo dedek tuwek gitu ya. Wis gak apa-apa ya. Barakallahu fiikum, break pokoknya sehat selalu panjang umur untuk sahabat-sahabat juga yang sedang berulang tahun hari ini ya. Sukses selalu, gak ada halangan atau hambatan apapun. Kalau lagi dibikin acara juga lancar-lancar aja. Segala sesuatu yang mungkin belum bisa diwujudkan, mudah-mudahan di usia yang sekarang bisa diwujudkan gitu ya. Buwin alah, aku mendino ki yang guyang-guyur. Apa duli tanggal tua, tanggal nom, tanggal tengah-tengah tuh Buwin. Lebih lah kok nek aku ganggu yu nangis lah ya medeni malahan ya. Bu ini modelnya ngopi-ngopi dewe aku ora dijak gitu ya. Mbak diuncal norene kopi ini suwi gak ngopi ini. Gak ngopi gawinane kopi ini Bu Win ya. Soalnya juga sibuk banget, apalagi satu minggu ini malah saya gak bisa kemana-mana ya. Ada banyak sekali agenda yang harus dikerjakan gitu. Mungkin kalau minggu depan agak masih longgar gitu ya. Ya wis gak apa-apa lah, kapan-kapan bisa ngopi-ngopi lagi. Nanti aku tak gawe kopi dewe. Oke, okay? Untuk sahabat-sahabat yang juga pengen merapat ya, boleh ditunggu di WA-nya, di teleponnya. Dikasih dulu sama yang satu ini ya. Tetap di Semalam Kemana Bahas Radio nih Bojonegoro.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat perkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

Ya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Di IG di Dangdut Koplomania. Ya banyak untuk siapa yang baru merapat, yang baru bergabung ya. Selamat sore saja. 08 11 30 5 2 96 6 masih saya buka ya di kesempatan kali ini. Yang pengen merapat di telepon juga di WA-nya ya. Ayapahnya juga untuk sobat yang masih cukup sibuk dengan seabrek rutinitas ya di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan juga ini ya lancar selalu gitu. Tetap semangat, apalagi di tanggalnya juga baru banget ya, fresh banget, baru tanggal 1. Ibaratnya kalau mungkin gajiannya tanggal 1 baru masuk ke kantong ya. Tapi gak tahu juga, kadang itu banyak sekali yang katanya gajian cuma lewat doang karena sudah ada rincian-rincian yang harus dibayarkan. Ya wis gak apa-apa, tetap disyukuri saja ya, daripada tidak ada rincian yang harus dibayarkan kan malah gak karu-karuan juga gitu ya. Yang penting masih ada yang bisa dibayarkan kan gitu ya. Pokoknya segala sesuatunya tetap harus disyukuri. Semut kiko keman king gremeti apa tuh ya, ya kok tangan-tangan lagi. Apa karena aku manis? Wow now. Ya Bu Win, aduh. Nama juga manusia Bu Win lah, biasanya kan siarannya kan agak ser kan yo iso gitu ya, IG gitu, jadi keliru mau ngomong IG gitu. Nama juga manusia, dan iki juga rodok ngantuk soalnya kan ini hari ini nih tadi persiapan untuk acara besok, jadi gak istirahat sama sekali dari jam 9 tadi sudah sibuk dengan tim di luar gitu ya. Ya wis gak apa-apa, yang penting tetap semangat ya di hari ini, di bulan September ya. Bulan September adalah bulan ke-9 yang mana memiliki jumlah hari 30 ya. Dan biasanya kalau di Indonesia sendiri September ini masih termasuk periode musim kemarau, meskipun kondisi dapat berbeda-beda. Jadi untuk sobat yang memang kebetulan biasanya kalau ada rencana gawe di bulan September ya, mudah-mudahan juga semuanya berjalan dengan lancar ya di bulan September ini ya. Apalagi September selalu identik dengan bulan ceria gitu ya. Bulan ceria karena apa ini namanya, lagunya siapa ini, lagunya Vina Panduwinata gitu ya, September ceria gitu. Jadi mudah-mudahan yang pastinya di bulan September ini selalu ceria apapun kondisinya ya. Dan bulan September juga ini banyak sekali peringatan-peringatan sobat ya. Untuk tanggal 17 September itu diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Kemudian di tanggal 26 itu sebagai Hari Statistik Nasional. Kemudian di tanggal 29 September ada Hari Jantung Sedunia. Wow, ternyata di bulan September ini kan juga bulan lahir saya gitu ya. Ternyata juga menjadi sebuah hari peringatan Sobat Bas FM ya. Jadi ya mudah-mudahan di usia saya ini yang kepala empatnya lebih mudah-mudahan juga tetap ceria, tetap bahagia, tetap gembira. Dan mudah-mudahan nanti ada yang pada ingat, terus pada ngasih kado saya. Oke, ya wes. Ya pasti bulan September ini adalah bulan yang penuh dengan momen penting dan cocok untuk memulai kebiasaan baru, dan juga untuk memulai awal baru, juga perubahan dan kesempatan untuk berkembang ya. Pokoknya harus ceria, ceria dan ceria. Selalu harus ceria ya, apalagi kalau udah lihat yang merah-merah. Kayak yang satu ini nih, cinta merah jambu. Jadinya cintanya berseri-seri selalu gitu ya. Deh.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliran, bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi. Aku masih ada lagi kok.

0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salvo tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Evaluasi dari kawasan MTHR yang 17 Bojonegoro sobat ya. Di Dedet Kolomania sore hari ini. Yang baru merapa yang baru bergabung sama sore ya. 08 11 3052 966 ya. Masih saya buka di WA-nya ataupun juga merapa di teleponnya ya. 885809 juga boleh sobat ya. Yang sore hari ini mungkin lagi ngemil-ngemil.

Martin. Dan biasanya yang suka makan kerupuk-kerupuk, enak banget ya. Karena bagaimanapun juga ini udah biasa ya, kalau orang Jawa itu biasanya kalau makan pasti pakai kerupuk. Jenengi lalapane kerupuk gitu ya. Nah, kali ini Sobat Bas, ada satu artikel di sini yang mengatakan bahwa kerupuk ini juga beresiko merusak gigi. Kok bisa? Kenapa seperti itu? Nah, ini dia, kita coba kupas penjelasannya ya. Kebanyakan orang mengaitkan resiko kerusakan gigi hanya dengan makanan manis seperti permen dan coklat. Padahal kerupuk yang jadi camilan renyah favorit pendamping soto hingga nasi goreng di meja makan ini juga berpotensi memicu masalah gigi jika kebersihan mulut tidak terawat. Sebagian besar kerupuk berbahan dasar tepung berpati seperti tapioka atau tepung beras. Dan saat dikunyah dan bercampur dengan air liur, sisa kerupuk yang hancur sangat mudah terselip dan tertinggal di sela-sela gigi maupun permukaan kunyah. Nah, kondisi ini bisa menjadi celah bagi bakteri dalam plak mulut untuk memfermentasi karbohidrat dari pati kerupuk menjadi asam. Paparan asam yang terjadi secara berulang ini berisiko melarutkan mineral enamel gigi hingga dalam jangka panjang dapat memicu yang namanya karies atau gigi berlubang. Nah, sobat, meski masyarakat Bojonegoro khususnya ya suka makan kerupuk, tapi juga tidak perlu berhenti untuk mengkonsumsi sepenuhnya ya, karena resiko karies tidak muncul secara otomatis melainkan dipengaruhi oleh frekuensi ngemil serta durasi sisa makanan yang tertinggal di dalam rongga mulut. Jadi untuk mencegahnya akibat sisa makan kerupuk ini, sobat, pasti kalau habis makan kerupuk ya langsung berkumur air putih ya. Segera berkumur dengan air bersih selesai makan kerupuk ya. Yang juga ini bisa membilas serpihan pati yang menempel. Kemudian sikat gigi teratur ya, menyikat gigi 2 kali sehari menggunakan pasta gigi ini, terutama sebelum tidur malam. Kemudian jangan lupa juga batasi frekuensinya mengemil gitu ya. Soalnya kalau terus-terusan ngemil makanan berpati di luar jam makan utama ini juga gak baik gitu ya. Dan yang pasti juga untuk lebih sehatnya melakukan pemeriksaan ya, melakukan pemeriksaan gigi dan mulut ke dokter gigi secara berkala. Jadi sore hari ini yang juga lagi ngemil, lagi makan kerupuk, ya wes gak apa-apa. Pokoknya nanti habis makan langsung dibersihkan giginya ya, biar gak numpuk. Senengane Bu Win ya kerupuk. Enak itu kerupuk ini ya. Apa kuwi jenenge? Apa toh ya Allah? Kerupuk apa toh kuwi Bu Win sing sego kuwi? ya Allah, pengen ngomong kerupuk puli kok angel men ya. Itu enak banget kerupuk puli ya. Ya wes, pokoknya nanti habis makan langsung berkumur-kumur Bu Win ya, biar enggak ada sisa-sisa yang menanti ya di gigi gitu ya. Jadi enggak bagus untuk kesehatan gigi ya. Oke. Jadi kalau Bu Win kemarin bilang aku enggak tahu makan legi-legi, enggak tahu makan permen tapi kok yo lara untu. Nah, berarti karena makan kebanyakan makan kerupuk ya. Oke. Ya we. Jadi tipnya hari ini apa ini namanya? Harus minum ya, tapi ngombe banyu putih. Aja ngombe banyu liyane. medeni lan Bu Win iki ya ternyata. Apa tak kancani pisan to piye? Oke. Ya pokoknya tetap merapat tiga tetas nanti ya. Hanya di Semarang Kemana Bas Radio ini Bojonegoro. Nek mau tembang dungone ibu kanggo anak-anake ben padha sukses, ben padha pinter, ben uripe mulya, ini tak kasih tembang tresno. Tapi ternyata tembang tresno ning lambemu kuwi palsu. Ora ono buktine. Karep lah pe palsu pe ora, sing penting aku ora gagas wis.

0: di podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Belajar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Ya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, masih di Dangdut Koplo Mania ya. Masuk season yang terakhir ini ya, udah jam 5. Yang udah layah-layah pena tenan. Oke. Selamat beristirahat ya. Mungkin aktivitas seharian ini tadi cukup heboh banget, cukup berat banget awal bulan gitu. Oke. Capek lelah dengan rutinitas seharian ini, mudah-mudahan bisa terobati dengan lagu-lagu yang saya hadirkan ya di Dangdut Koplo Mania ya. Masih ada waktu yang pengen merapat ya, boleh ditunggu di WA juga di teleponnya ya. Ya pasti apapun yang juga menjadi aktivitas sobat ya di sore hari ini, karena mungkin juga aktivitas belum dimulai karena kebetulan mungkin aktivitasnya nanti gitu, jadi sekarang masih bersiap-siap. Oke. Disiapkan aja semuanya ya, dan sambil mempersiapkan segala sesuatunya sambil tetap merapat juga di 96,6 Bass Radio di Bojonegoro. Saya coba hadirkan sedikit-sedikit India gitu ya. Yang satu ini ada apa ini namanya, Kushian Aurgam. Ini kalau gak salah pemainnya dulu yang siapa ya, pokoknya sayang lah. Oke. Kita dengerin aja ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

Ya, dari kawasan MTH Haryono 17 Bojonegoro, Sobat Bahas FM, kaum muslim dan muslimah ya, yang mungkin juga sedang bersiap-siap menunggu azan maghrib dikumandangkan ya untuk wilayah kota Bojonegoro dan sekitarnya, juga bersiap-siap mau ke masjid ataupun juga musola ya. Sambil menunggu, sambil persiapan, sambil tetap merapat ya di Semalam Kemana Pas Radio di Bojonegoro, masih di Dangdut Koplomania bareng Dian Wijaya.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.
0: Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.
1: GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
0: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.

Ya, semalam kemana Bas FM Radio nih, Bojonegoro Sobat. Tidak terasa ya, kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplo Mania, jadi sudah waktunya untuk dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Dan yang pastinya, Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menikmati malam hari ini. Sampai jumpa dan permisi yuk, bye-bye.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu...

0: Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
2: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
3: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat.

0: Πες, ραουσά, γνώμ. Η κύλο, τσαρτανε σύμπα. Σμόκα, πρμανφά.
1: Kesibukan selama ini mungkin membuat orang-orang terdekat merasa jauh denganmu. Manfaatkanlah momen ini untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang tersayang. Luangkan waktu untuk sekedar mengobrol santai dengan mereka atau lakukan hal-hal yang selama ini selalu tertunda, seperti memasak bersama atau menonton film bersama misalnya. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa meningkatkan kedekatan setiap anggota keluarga sekaligus meningkatkan kadar oksitosin dalam tubuh. Hormon oksitosin tersebut memiliki efek menenangkan tubuh. Semakin meningkat kadar oksitosin, semakin hilang pula hormon kortisol yang bisa menyebabkan stres.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir.

0: Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambasir.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: 96.6 Radyo'nun Bıcını Yoru.
1: Kata hari ini.
2: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
1: 96.6 Brass FM.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.

0: nanggung. Dari Wingsfoot.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang,

0: aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Ya, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: simbah, semoga bermanfaat.
1: Jika ingin sukses, coba bergaul dengan orang sukses yang ada di sekitar kamu, seperti di kawasan tempat tinggal, kantor, komunitas, dan sebagainya. Kisah sukses yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar akan membuat kamu semakin termotivasi untuk mengejar kesuksesan meskipun telah berkali-kali mengalami kegagalan. Pilih lingkungan pergaulan yang dapat membuat kamu maju, bukan menjadi terbelakang. Jaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan pergaulan agar hubungan pertemanan semakin kuat.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat

Kan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka.
0: 96,6 Bass FM. Kata

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan yang manis, semuanya pahit. Dari sinilah banyak hal yang bisa dipetik. Ambil nilai positif dari sebuah kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
3: Hai sis, apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
3: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, nggak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
3: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
5: Nitasan, biar langsing.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM,

Sobat Bahas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Wayahe leye-leye. Rumangsaku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne Bunde.
1: Hayo.
0: Bunde kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho Bunde. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa Bunde?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to Bunde.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema Bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ae to Bune.
1: Wis ha kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu.

0: apa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu

0: menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
2: Entah mana?
3: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
3: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
3: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Dan semoga kadang bahasa FM saat ini pun si Nabi berapa kawan kunci. Saat ini pun wilujeng talu rotrakan tempatan panjenengan. Kadang bahasa FM yang penting kemauan. Sawat awis menika tabuh 11 selangkung 39 menit waktu wonten Radio Pas FM. Wancinipun taluk menika kawula nyuwun pamit rumiyin saking papan pamirengan panjenengan. Mobil kata kelentak-kelentak diperangkin kawula matur. Kawula nyuwun agunging samit lan semoga panjenipun kawula nyuwun pamit mbok beli kata kelentak-kelentak diperangkin kawula matur. Kawula nyuwun agunging samudra pangsami matur nuwun lan elu jengkal.

0: 96.6 Radio di Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan yang manis, semuanya pahit. Dari sinilah banyak hal yang bisa dipetik. Ambil nilai positif dari sebuah kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
1: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

Ada IG, informasi pagi yang bikin happy sobat. Perjumpaan kita pagi hari ini di tanggal 2 September 2026, di hari Rabu. Semangat selalu barengan 96,6 Radio Uni Bojonegoro sobat. Nah, nanti Bella juga akan kembali dengan menghadirkan banyak sekali DJ remix, terus juga beberapa informasi menarik lainnya untuk disimak sampai usai di jam 9 pagi.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new?
1: Ini banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Ada Kasih Putih sudah mantarkan kita menit ke-25 Sobat Ya Lepas Dari Jam 6 pagi. Masih di informasi pagi yang bikin happy gitu ya. Nah kali ini Bella mau bahas tentang phishing. Sobat, phishing ini merupakan penipuan online. Jadi bisa diartikan juga phishing merupakan salah satu bentuk penipuan digital yang memanfaatkan kelengahan pengguna untuk mendapatkan informasi pribadi. Nah, pelaku biasanya menyamar sebagai pihak yang dikenal ataupun juga melalui pesan, melalui telepon, media sosial maupun situs website palsu lainnya. Sekilas modus phishing ini bisa terlihat meyakinkan, sobat. Jadi pelaku ini bahkan bisa membuat alamat situs yang sangat mirip dengan situs resmi. Nah, karena itu pengguna juga perlu lebih teliti sebelum membuka sebuah link, sebuah tautan gitu ya, https terus www.com apa bla bla bla kayak gitu. Nah, mengunduh lampiran ini juga perlu hati-hati ya. Jadi ketika seseorang mengirimkan sebuah file untuk mendownloadnya, ini kita juga perlu cross-check dulu. Jangan asal di-download atau jangan asal diunduh. Ataupun juga memberikan informasi pribadi melalui internet, sobat. Nah, ini juga perlu diwaspadai atau DJPB, Kementerian Keuangan. Phishing ini berasal dari kata phishing yang berarti memancing. Nah, istilah tersebut menggambarkan cara kerja phishing, yakni memancing seseorang agar memberikan informasi pribadi ataupun informasi yang sensitif tanpa menyadarinya. Informasi yang menjadi sasaran bisa berupa data pribadi, username, lalu kata sandi, informasi rekening, kartu kredit, nomor identitas, terus juga bisa berupa data sensitif lainnya. Data-data tersebut kemudian juga bisa disalahgunakan untuk berbagai keperluan. Nah, salah satu contoh phishing adalah penggunaan alamat situs yang dibuat menyerupai website resmi. Jadi perbedaan kecil pada nama domain ini terkadang juga sulit terlihat jika pengguna tidak memeriksanya dengan teliti atau tidak detail gitu ya. Phishing sendiri juga bisa dilakukan dengan mengatasnamakan bank ataupun ngakunya dari instansi pemerintah ataupun juga dari perusahaan, teman, keluarga atau pihak lain yang dipercaya. Jadi pelaku biasanya menggunakan komunikasi yang dibuat seolah-olah berasal dari sumber tersebut atau seolah-olah biar terlihat meyakinkan gitu ya, membuat calon korban ini bisa dengan mudah percaya. Nah, nanti Bella akan bahas lebih lanjut. Pastikan tetap rapat selalu di 96,6 Radio nih Bojonegoro. Bye. Bye. Bye.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Pewangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.

asik-asik sobat ya, barengan DJ Devi featuring Ayu Ting Ting. Udah di menit ke-48 nih, pas di jam 6 pagi gak kerasa gitu ya, udah mau jam 7 pagi. Tetap semangat selalu barengan Radio nih Bojonegoro 96,6. Nah, selanjutnya pembahasan kita hari ini tentang phishing sobat ya. Pertanyaannya adalah mengapa phishing ini mudah dipercaya gitu ya? Kenapa kok sampai banyak orang yang tertipu? Berarti kan sebelum tertipu sempat percaya dulu gitu ya. Nah, pelaku phishing ini tidak hanya mengandalkan situs atau pesan palsu, jadi mereka juga memanfaatkan situasi dan emosi calon korban sobat. Nah, beberapa cara yang sering digunakan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini biasanya menyamar sebagai institusi resmi. Pelaku membuat email ataupun situs yang menyerupai

layanan resmi. Jadi tampilan dan nama yang digunakan ini dibuat sedemikian rupa agar korban mengira komunikasi tersebut benar-benar berasal dari institusi yang bersangkutan. Nah, untuk yang kedua adalah menyamar sebagai orang yang dikenal. Jadi pelaku ini bisa menggunakan identitas sebagai teman kita atau keluarga kita yang jauh. Misalkan ngaku ini keluarga yang jauh yang ada di Kalimantan, masa lupa sih. Nah, seperti itu. Ataupun juga orang lain yang dikenal oleh si korban ini, sobat ya. Setelah itu mereka meminta bantuan tertentu, termasuk meminta uang ataupun informasi pribadi dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nomor 3 adalah memanfaatkan rasa panik. Jadi pesan phishing ini sering dibuat untuk membuat korban takut atau terburu-buru mengambil keputusan gitu ya. Misalkan korban diberitahu bahwa akun akan ditutup atau seseorang yang dikenalnya sedang mengalami masalah ataupun juga membutuhkan bantuan segera ataupun alasan kecelakaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dalam kondisi panik ini seseorang juga bisa saja tidak sempat memeriksa kebenaran informasi tersebut. Nah, salah satu contohnya ketika akun kita ini akan diblokir misalkan. Nah, kita juga pasti panik gitu kan. Nah, buru-buru menyelamatkan, bagaimana caranya biar akun ini tidak sampai diblokir, biar tidak sampai kena hack seperti itu. Nah, pelaku ini memanfaatkan situasi panik ataupun rasa-rasa khawatir untuk mendorong korban mengikuti instruksi yang diberikan, sobat. Nah, nanti kita akan coba cari tahu apa sih jenis-jenis phishing gitu ya. Nah, jenis-jenis phishing ini ternyata ada banyak, sobat, lebih dari satu. Ini yang akan Bella bahas tetap di IG Informasi Pagi Radio nih, Bojonegoro.

0: Ramses, Rausa, Bingum, iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.